0: and its effect on the youth today. Mate, social media o wikimi mate risonim suatu mapan ko ana ledo malapen akeheno kupipia sondoma karbiang long along prekjam asai kiklema bang puatum. Ani nga rolam arjuksina totangte aprangsi herangke asai kiklem abang pu lapen drongo express along Assistant Editor Sir Watson Hansi, Lapena Duntu Desoy Hansi, Dancing Inti Lapenke, Pukila Inti P, Lapen Hudbang Helvelin Timung Piangbong, Chiuchiput Arjiksenang.
1: Dia lake, uwe kimi kenang sotke, risinim soa kaya long isi. Kido klunga son pule pudam seta henone. Social media ki mealam le chitandam pulote, aki ong pido, pudam lo nang, birthe adang kupi kuson si plang bomma, laso birta chala seta lang dun voy long. Lan chot kalesi, muni datum aningar lo alam kachitana dim, jirpi jirpuang bong kaching ki chitan hei hui, a dim seta me nang man. Bonta, social media akaheno asonta dopik hangjang. Tangte, social media, Uwe kimi materis nimso at tumapan. Kuan ale doma, lapena kahenu kupipia son doma. Karbiang long along, prekjam asay kiklema bang puat tumalong pen. Ningar lo alam ili arjudun iksina. Aprangsi, pirangki asay kiklema bang pu. Lapen kede drongo express along, assistant editor. Sir Watson Hansi alam te arju iksina.
2: Aprangsi akasoni dipupan semakiru pilo la Resonim so tumhan la social media pen akimi sigiduma mate akhenu sigiduma po alam te simi kaning je pan simi apor la pen our site kimi nang people la si social media alidupik lata la si lakhaun e lata pinang mi tum methang kai simi kachelar pondulo pen aliki wan dupik lo la social media pen anjo la si dili bang halabang ning je pon pelo bakapek ning je et po ba paklang non dupik po la si nili kepaklang kang tunga lamang ke la baki jong bonna lamang gela no kapiri mi lapen manne ka siri nang jelam the si social media bang ke mane si o thek the plote pilo ka charli nats me ka che pan hok di la la banglo si mane pinang re sunim so tum kilun ke kan lapen kapang e bang si rdp don ong chat lo la so ajok mithang lo ka charli apan apor chipi thek the dat anke lo charli anat paphidum dopiglo nasi othek plote mesen seta othek hidet plote social media ke apor ke padam atowar si manrong po kapang ilapen kilun ke kan ke secondary lasi aprang si ke ilitum lo ka charli anat si rd ke p9 nangji beauty contest matela pu ke pang inala chepate dun pustami luka charli akethek avi plote akangtu an lidunde lapen ahok peralam the abangke lapu hello ino da bang phu mate abang phi rj kimichot penke khai phan kupi lapen ko an alle lo kewan pithek ji di lapen an parte la kacharli awedet sitami la han chu jorchot amuni da tumsi khe phan alle kewan pi kiong ji atheke mithang ahem ta chelang po lapen longri ta cherai kom thulang di kethe keria son pen ke methang khe phan chelang dunji lapen jakong kilong ongchat ase mane la ke pang e lapen kilun kan pang mane la bang charli le den ji pu bangali isme rd ki p bangela tumla lo ke charli na bang se rd ki p nai nang ji pu phan sinili bangi ki jong ba ki pu dang ngang tung ase thek nang ji ase kepang e bangke la palo li methangari ding non tangkam ha du pthedi piri tala ke bojar long du hitikula long du lasi kai ke tal hai ke mane du long thek ji bose mela apen la so pen jok mi piri ki mi kai ke mane ching thang ver pte mane arji ta dak pen masi lang mi de ji asi la hai hormu bangke itum son ho la an mathana ni bose me rd pi nang nang ji nai bangke la mane loke charli bangla ase lalo lapen mathadam sinang itum hemprek le long ponjis tame

non hajong lang le tum jiten terang lapen jibon teron kilonalon arjulong iktang lo adun thu horen tobi lapen bari rong pharpi kilonalon arjuklona alun ke lun lonang

Mebel terang pi. Karlitang mebel terang pi inut, lo than bang pi lapen lun tok bang pi. Alang li mahang ke thek adim ke di phurong so pi. Parokri sir kebra pli kebra hini aninka. Alang li ke Mikir Hill District Council ke mancheng ACM barim Karlitang khorsing terang lapen Karlitang hunmili timung pi atum aso pi lo. Alang li ahem asor ke Mikir Hill District Council ACM barim Karlitang Chandra Singh Teron henlo. Mebel terang pi alang li kai along pinan kido ingdeng hini. Kido cheng ke Chandra Singh aphan. Alang li pen osomar bahini chopathelo. Latum amen ke kaban teron pi doli lapen sarim teron lake ratul teron lo. Alang li tum osomar bahini chopate det api. Parokri sir kebra trok kep kep rapho aninkan. Tharepo achiklo. Nipai hini arni achor Chandra Singh Teron abang sangtet cho endam juilo. Osomar bahini ahut pen ahem asor kachivoy jui ajok. Alang li mebel terang pi asomar kachela naji apan akisung dukoklo. Lasi alang li puthot akorpo Karlitang Mohan Singh Teron pen chepachor thuloklo. Karbi akhai kachien kachid.

nan hejo nang litum tiwalun arjulong tanglo adon thu maralun arjiklona kilona bang ezal el jote lapenari sangho alun ke chin na tin tatangte labang solun arjik senang

Nan het jong nang litu. Di ma sa lun ar jo loy tang lo. La ke akas wani difu. Nang litu m jai me kar jo long bom la ke. Nitur ni hang akhae lun na jai me. To tang te la bang so jai me gang deng long pini kerot ke padu si lun ar jik lo nang. Karbi akhae lun. Kilonbang Mongol Singh Kro alun alam theke womongwe ason nekai ke bong totangte arjik senang.

0: La ke akas vani difu. Nang litum jai me karjulong bom la ke FM ben along pen. Megahertz pharoi sira tok bora sirkep la pen ke news on air e penta jai mek nang litum arjulo ik ji. Adun tu, baring tipi ening arlo lam the arjik sena.
1: Niliman ke baring tipi nilike duke dipu rong tharbe nilike hodai ta sai lason choklem penke nilike ta ninkani seklong longhong ta pangreng jonpli lason si pangreng reng lo la penke solonghong adam ke longhong ador bang ke kaiketa nilike jonthom jonpli pen jor lotangte nili jonolong hajar thong kep an anlong lo la penke ne 60 70 lan anin kansilong long lasi la hai tangka pensi ni sumarta papurhi iklo la pen ni sumarta sap sup ason pinang nang a class ke class 8 9 ala an li dun lo la pen ke ni li ta awar sai ta la hai chuklem dun lo la pen ni li hem sorta sap sup ason sap sup chuklem dun dun dun lo la hai bahini yang bong ason cerap chito la pen ke ureng awar sai ta ni li tum ke ave lasi lahai nilihem sorta la sap sup la san choklem dun po pe nili ke lahai long hong pin ni pangreng po lahai se pem vo pin ni pangreng po lahai se sumar papur hilo la son si itum sor lo sum ta lahai chobor idunang po pen ke lan su se lahai choklem dun de polo tang te ilike la son isumar ta thegan de po isumar han ke pathek ji afan ke kai ke ta ili choklem dun bom nang po be ili sorlo sum ta chobori dun de pulotang te supin sup han choton dun ding ke lason ke supin sum ta ifan ke lason un e inu ve ta bang ke lasi sorlo sum ta la hai si chobor idun lo tang te ili ta reng dun po lan si lam kang ton iklo kardom
0: Lake akaswani difu adunthu sorlo seng to jaime kang dengalong cleared up cell help group amai phu pudang terang pi lapen hudbang harbamon rong piang bong chu chuput arjik sena
2: pini ladak neletum cleared up self help group atum ke claim kedam akemang lapen kichuna puthak lamthe chihu chiput ponji aphan pura abitung ami phi aphan chupapon iklo alangli men lake sangpi phudang terang pi lapen alangli tum self help group lake diphu phonglangso along sidu lapen kachupapon atengsi alangli sitame nelitum a studio microphone athengno non nai ni tanglo aprangsi nangli phan nelitum akashvani diphu ehin pen ningang sama kardom nam pa jer iklo kardom
3: kardom
2: ke chengsi lam the ni li nangli phanar ju ikla self help group atum ke claim ke dam lapen ar pu pu thak nangli than pon ek jiman
3: self help group ke senglo pulo tang te isi a group amen chen po seng po ke senglo tang te la ke ar pu chi bagvek nang po masi a nutin sang pi martum phan arjupo komasi arpu kithi enjima komasi arpu su enjima laso arjunang kok athema ke tokilang lam tadu chingki ji thana lam tadu laso arju et pense arpu je bakponji asi laso kachi baglong ke english pense ta punang kok po president secretary akhala bookkeeper lapuson hai hui chibak ponik nangkok ngase ngaso chibak pon der lo pulo tangte kachi rung ta achi klo jon wang laso kachi rung abang ta padu ponik nangkok po ke padu pondet pen apire chirung

Adun tu alun alam te ne kaya long nang pan. Arjuk senang ini penasih yang deng long, mongol singkrup yang kilun, labang salun.

Dima sarungi kerausang olehnyang taisi kedaha bokau yaba ni bokau taike bokau singanang ko takaza yalam mahnu kena yarau saikula dima.

Yang bang jir nai amu mang pasim ahong yang bong oi mir marang bang aceng yang re yang.